ai karkkuli mitseller torko dengodengodai karamai minsaila chajin hodengodai.